Nya Balayasri. Uka buru rencele kana imbir bagi atena to imbolkan.